tigri kaiba de ku yangai ke jangle ke sheng asina thai pilang sing vathaye

isay isay kalau ini na tangka kasi gyo ini ti. Tongan tongan ba Manipuri film sing dage kan kaca boy isay tantok cebol loy jari. Akas bani Imphal hauzi sendok jari. Kungang kita orang.

0: Aduh, lepas dia lahiran lu dia sin do piro, piro,
1: Ai di
0: piro.
1: kadai besi ya.
0: Na.
1: Kadai deh no.
0: Ni mana nunga sagi piro mi tu di?
1: Ai ma. Aduh di ekoi mana sen bi bodo ura di nang tolak bayar dro.
0: Hai, ai ura di ne, nganga kadoi ba, kanga ba.
1: Si nu pasi deh mama jauh tak nak kan kaya ba.
0: Aduh, si piro piro,
1: Kayu.
0: dah tu ai lahiran bagai si.
1: Si di sok bayar nanti.
0: Ma, aduh tu biru hidup tu leh ramai gaya ni,
1: biru
0: ni
1: heba,
0: ni,
1: kainu,
0: hei
1: biru
0: ma,
1: heba,
0: kama biru
1: hei ma,
0: ni.
1: As, ini amah ina roh itu.
0: Aduh, orang ni nenek nenek topel leh, tengok leh, ay jalan.
1: Zaki bayar heba, zaki bayar heba, zaki bayar heba.
0: As,
1: zaki bayar heba, sih kau.
0: Kau sih jin ni,
1: kainu jin dia.
0: Si cahdu,
1: cahdu,
0: ni.
1: Zaki bayar heba, bayar heba, sih dia. Zaki hari ini, angang ini tak siapa pilih orang, aduh, aduh, kita dapat.
0: Ya, tu nanti orang ni heba. Sini jauh di tengah sana lelu drive bo.
1: Hei ma,
0: nampu ibu mas. Ni mana aku tu dah kerja belah ubi atau macam macam tuk dengar ba.
1: Kau ikhun tak bersih.
0: Hei,
1: ina
0: aku ngerap poni. Mundo, kang ba.
1: Lawu ni ni kai de, ikai de, esok ikai de. Nampi ma paham lagi. Lawu lagi ni, sabu do, nama itu ikai dro.
0: Ma, aduk kedua lagi.
1: Tabak suning dapa, juari. Nangun dana ya, ini pun sih sih. Mangga bani koi. Angang mateng air dengan dana. Yum dah halau air dani mar hairam bani. Nangai gok sakit ni kau nang.
0: Aduh di perihnya. Aduh di perihnya.
1: Kali perih ba.
0: Iba ni, tu sami naga luar kano. Aduh mau buhen perih ni macam macam lagu dana.
1: Luar ini, ikai ini di hair dana. Tabak suning dapa juari. Katan nangga pulak dana. Ayum tu sepanga mui.
0: Cakap dapa ni, yum di dasu. Aku ini mahu ni tongan bijir ya aku ini di upaya lirik mina ni udah liru betapa.
1: Hai ma, nang sih di angap pemini he, angap pemini ko nang, aku ini yang ilaga lagi sih ni nang hai sih, ha, ikai makanim tak kandar bajar lah heba nang bo, ha, yang ini menu pasi ni tang hai sih menu pakai, tang hai sih ba.
0: Oh tang hai sih kira ma pun sih kira, hai ni ngai hai je jen, aisy karim tekai vidi, se, matam se ayok re. Jalan lagi mi memca, biru uo mi.
1: Ya roy heba, cint sisi ya roy heba.
0: Hey, macam
1: cint.
0: Tanjai yang agak cint kan?
1: Macam cint ni kita tahu ni macam ni. Kanal ni ko, pasal mana halo, halo awak ni. Hey se, lam cint ni am ni yang kita poni ko. Nasional ni thate ni, 100 meter ni gold medal ke arang ni ni lor ke bodoh. Nang nang halo awak ni ko halo.
0: Kau itu ni tahu sih. Sin bersuara duri, duri semua ni tetanak
1: kita.
0: Cielo ye, cielo ye, cielo ye. Se, sin tu piru se, hidat tu ilai ramai ke selir.
1: Piru ya ba, kerja seno, piru ya ba.
0: Emak aduh dah ini kerana dia kau lagi hidat tu lek tu iba. Puri kau kita sekian tu suya oke. Cakap bahawa minum tu leh lagi ni, tak lulu ini kan ba. Cakap ke se.
1: Nangi na gunjai, pasan kang masak ni ko. Zuar kita tu, ingon dan ni harus itu orang anu hebat.
0: Hei ma.
1: You tham bateri, madu aina lantau bateri nang tokeh dana.
0: Hoi ni,
1: tokeh dana. Harus kamu tabak suning daba, ahau bateri suning ba, juari katan mayam tu kan nang khati anu wati ngau tu kita so, ha. Nasalai ni kasih nang kerim tak kandra berah hebat. Yum dengi lau bayam apa kay lau ni harus itu lau lau ni.
0: Anak tapi ni, kayu
1: mana? Kan mana? Ngang sih nampol lama. Si, siang terpaya oba, ngang siang terpaya oba.
0: Wong
1: tak ini, tak ini ni, tak urus ini nangan kaki.
0: Aidi, hai nagi dia
1: sih. Kali ini, hai nada bahaya sih bu.
0: Buat buat mana ni sih dia? Tak kau, hai nada ini ni tak urus sih. Tunggu, as.
1: Aning dikah sih tak urus. Si si si, siang terpaya.
0: Agak ayah ini dia
1: bahaya. Kali ini, nangan terpaya oba. Aina tak urus sih dia mengat ni.
0: Aduh di nangga mama.
1: Tak sabo di mama anda tu bro, mama anda tu berapa?
0: Mama anda, mama anda tu betul pak.
1: Angang sih, orang lemak apa ni? Si si si, si angang ini tu, dah nak lebih usai.
0: Pilih deh, kalau tu deh ini. Aduh, ngah sana kau pilih deh, dah tu ngah sana angang tu betul itu. Umcung ngah naga leh na. Aijal leh, kau aijal leh.
1: Tu.
2: Itau jauh mana tu ni? Mau di tongkang dah kau cecak tu nanti sih bang. Kang ni ngasih dia, hau orang sian kau tak kira. Itau, woi itau,
0: oh, itau.
2: Eh kau ini kuba kubam duda, ngaya kuba kuru si lau.
0: Hey, nanti nupi nanti ni minang bo, kan nengang kan apa?
2: Hei lah itau. Memcari kudu mesti umla beri tahu bo.
0: Hello.
2: Aina hendak mara aikoi ki lebung bom dulu matam jalan lagi. Hai bersudi. Memcari isau ki thori nampun kramane ni tahu di.
0: Aduh ki wah nanti dah itu. Iu aina jua saneri ni ane saneri si. Sial tuh mesti nong mati yau po

0: Lupiva, pare, kungkulkase bukida hamdo orge. Mano bukno chichu, wadi wadzani. Ayini tori se, paddi patta patta wakni ko.
1: Tasa oba, waramani, potha biro.
0: Wadi da.
1: Ay, sase mukhi gya.
0: Sase mono, nang wanamne ba.
1: Sumne tasa oba na wakhan tarak padune, ay nang hairi se.
0: Herat, ay bu, ya nuk taba mi dong na. Adu, ay kudi em to hongdo ki gya.
1: Sumne wakhan tarak ni hai bse, ay di thazaru ta bani. Adu bu, kharak kupne di se na ki batai. Johar sana bu mi nang ang bawa se, kaya thazar ni ngai woi.
0: Kadai de thami jano ne. Mui mama na piram bersih itu kerana tiada ram kini apa. Padu upu itu solo ini loli solo. Kadai de thami nu itu kita sulai, jom tu kita sulai tiri. Hai peti cek cek na thamba jani kau kau mimpas. Padat. Ma pum tu bu yoro di bu berlak berkay ama itu kena rukal wart. Hai. Kungau ini sila tu di mana jinnya jinnya kerap nampi. Happy juga ni sila pakua. Aduh kamu jawab ni cuma hak ciklang bersara katu kalau di kamu doa. Madunya cuma dori. Ais, surga sih na kadum tu lagi jana. Ini macam mana ni macam bumbul ni puli tu terus. Ada dua bumbul ni. Pari.
1: Emma, kau ini tak sah ba? Kau dah hidung dulu ni ni sangkra ga. Happy lu ni sila ga tolak sih na.
0: Gah. At mang jauh ni dan tunggan bau ding cum hajik lang jiran.
1: As, bapang lap lam ni sepi kini ko. Ay mang hana ga marul menungai tapi.
0: Ay, happy ini kan print mata si kebun. Ayong cepat ya, bukan tiada memca. Jadi hari ini kongau aja, sang bersilu itu. Kau ini ni.
1: As, aduh budi cumba, aduh dah tasau pun hai bawa si ikaya thazai dia ba. Juar ini mampam dah muk canglu ni kau nang.
0: Kadai ini ni ni, sih yang dengan bujuar cara bu ya ba, bukan tiada memca nang ba. Tunggal mea itu semua hangat tanda semua. Jatuh nak kuat nang.
1: Parisi. Aduh tak sah ba, tuhan biar aku.
0: Oh.

0: Todas, non. Logo, logo, logo.
1: Oh, aí, tema.
2: Mais o que está no vestido de pijina. Pijina está com toda a calor. Conga! Logo, logo, pão. Tira, está pão, mula.
1: Está só vá. Facebook está tendo a poder lá, pani. Como não lhe não arranjo?
2: Ah!
0: Que é
2: Facebook tá gatagal é bro, isso boa.
1: Tá gat para nete, vai rir já leva nina tá chova.
2: Tá gat já ninguém vai tu nem. Ai.
1: Hoje que me tamse, já a mani tá chova. Que isso leito, vou pedir lá o bom meu guisune. Facebook tá hek tá gatagal pa. Tá gat já ninguém vai cantin creator se, mas em tigam da nela irim nina tá chova.
0: Ipo mo, que isso Facebook tá viral já leva bro, isso boa.
1: Já louvre tei, mas já louvre.
0: Louvre tá coi de aí guisar, não mo louvre tá co. Ai, de yang bu yang lu dine tau sia. Kai khre da ko ai wa ram dine sa ai na lek a ho ba ma thi da gan ai lo lam ma ne ba. Kai da bro nang ba.
1: Ta sa wa. Kai lu kut ye chi su khre dine so bro.
2: Kut si dine mai da pai bi mai am de na thuk na ba na. Sam ban du chuong ba da chuok ba.
1: Ai mai mai.
2: Ai ya. Sa du ji. Sa du ji mai cha le. A do prasta tau ne. Liang buku pegaja, apa tiada?
1: Hey, tak sewa. Mai tu di kiam shop besar no. Pidong tak hangu uye sih dana.
0: Ibu mo pasal apa ni? Si, ayah hangu ke si?
1: Kau hangu tau hidan si di. Uye thang bagi pisum, lay bag sayung, lay dia mana ke dana?
0: Pasal apa ni? Pasal apa?
1: Tak sewa. Hendak kita sahsi kerap patrama lepo. Panji gilon dah dega hari gana. Tawan macak lokap tetawa. Pam nali saya maru dah pam bagai, betul orang tay, kamai tau green musibo.
0: Napi palam badagi ni ya, happy la masih laga, maza puli la malih laga. Mimza, ayi thongan pau badang hangat landang ayak tang haksik langu kigena ni, ayi ngon dah izin ni ramag ni, jual shana pam dah cakap.
2: Mimza,
0: ayi ni kali ni, ngan kiri thabok mana am pau suning dah mana, ngasih napi palam sih kari ignore ni ni kalle ba.
2: Munga hidre tak kau mimza, ayi,
1: kan ni ngan kita sahban dah hari ni.
2: Nang baju ya de,
0: hujan ni ya, asum bahaya la bni ni ya, sauning aman.
2: Nanti mana ni ni ya, mangnuai dia cak kinuai na, hijab ni apa? Ada ini ni ya, kira kan kira ikai bni jua bni tu mana kari tu, jua sana rugi cak bni apa? Ada siki bawa yang dia ngoda, makai rumge muzak tu kudok tu ama pige, ada lupa lising manga, aduh, nang wah nang ang ni raga pura apa? Ahan, ba munirak tini ya. Cuk baci cangak tana kaya di nungai di aing jare dah. Adu degi ya ina semangku di mapukat pengam mani sini tana aing kalisah. Ayah.
1: Ada siapa yang tunggu bro?
2: Adu degi di matang semua. Amu mang bahu le. Matam zukra tinggi lagpa pakat pemegaloi nene sana pada tu tu ado. Aini gulam berap temuk pa. Anu nene gulam trihendu itu butuh apa ni nene. Aini pakat pemegaloi nene masih dik masih tat lagi tat terga tatan. Ika berap ta. Ayau bu bosange berap apa nene apa. Aduh gadi amu jauh nene ika biar butuh pedi di. Upaya litre itu,
1: asal apa zuar ini? Negeri kami sendiri dah sewa.
0: Hui, mama ini, sumbaya dah bagum ni. Zuar de edik oleh bersing sendiri ni, sumtok paya de koi bunga.
2: Aduh, deh di, lupa lising ani dang. Ada nai nak muzak dek pule. Handa muklok terus dijum dah jinber perak tara ni na. Aisy lai cek nak kurang maga cie si, amak lona. Masih deh, iya pani apa?
1: Cie muk iya pura.
2: Cek cina iya apa ni apa?
1: Madu,
2: amu jauh lu tu kerem ni ni. Ya, ayun ye dia, ni kang ye dia le. Aduh, ni dia kut yang orang tu punya rim ni apa? Ayun le pu budi mengundang panda apa? Aduh, amu jauh lu tu lek bukan ni dia ayi mai dah dah. Tena panda pun mau pemji, amat dia orang tu punya. Ayah, amu jauh lu ni, masa kerap kalem bagi tau puni ko, na terima. Masakin aini pulang gudam ni.
1: Yang ni engkau dah cakap semua ni.
2: Madai di elektrik posi, gong, kengak padai di, punya berdutu ya dina. Ha, mana apa ibu mayam tu lak padai di, jual sahaja berkampu tu luar cina kere. Ha, ayu cina yang tahu ringe tu dah, aini maja puri cintung lom tu ki, tap, hitap apa iwan ni?
1: Ash, ꯃꯗꯨꯃꯛꯅꯤ ꯐꯦꯁꯕꯨꯛꯇ ꯊꯥꯒꯠꯂꯛꯇꯅ ꯑꯩꯅ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯁꯤꯁꯨ
2: ꯑꯋꯥꯡ ꯊꯪꯕꯗꯨꯗ ꯁꯝꯕꯟꯗꯨꯗ ꯃꯁꯤꯗ ꯀꯥꯟꯅ ꯄꯨꯔꯤ ꯆꯣꯡꯉꯒ ꯆꯦꯜꯂꯒꯦꯗꯅ ꯇꯧꯕꯗ ꯄꯜꯂꯒ ꯌꯩꯁꯤꯟꯗꯅ ꯇꯥꯕꯗꯩ ꯁꯤ ꯁꯤ ꯁꯤ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯈꯨꯠ ꯌꯦꯠꯁꯦ ꯑꯩꯁ ꯁꯤ ꯁꯣꯏꯅꯦꯕꯁꯤ ꯈꯣꯡꯗꯁꯨ ꯑꯁꯣꯛꯄ ꯌꯥꯎꯏ ꯑꯣꯟꯊꯣꯡꯅ ꯋꯥꯅ ꯌꯨꯝ ꯌꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯣꯝꯕꯒ ꯃꯦꯝꯆꯥꯒꯅ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯗ ꯄꯨꯗꯅ ꯗꯥꯛꯇꯔꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯃꯔꯨꯝ ꯑꯩ ꯏꯃꯥꯁꯦ ꯌꯦꯡꯕꯗꯅ
0: ꯁꯥꯟꯅꯈꯣꯗꯅ ꯖꯣꯔꯗꯣ ꯁꯥꯟꯅꯈꯣꯕ
2: ꯁꯥꯟꯅꯔꯔꯣꯏ ꯃꯦꯝꯆꯥ ꯑꯩ ꯃꯤꯀꯞ ꯊꯣꯕꯅꯤ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯖꯣꯔ ꯁꯥꯟꯅꯕꯁꯦ ꯐꯠꯇꯦꯕ ꯈꯪꯅ ꯈꯪꯅ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗꯕꯁꯤꯅꯤ ꯃꯁꯤꯗꯒꯤ ꯇꯥꯔꯤꯕꯗꯤ ꯁꯥꯟꯅꯩ ꯑꯩ ꯆꯨꯛꯆꯥꯟ ꯁꯥꯟꯅꯔꯒ